inchuti ni Yesu ni undinda makuba ni undindize nkuba n'iminsi bishaka kunjugunya induba ni nkucanira izuba mu mwijima abanzi bashaka komuma.